0: berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
9: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizky melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
10: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, kembali lagi bersama RRI di Warga Malina pagi hari ini. Tanya masih bersama saya Muhammad Rian hingga pukul 10. Dan pendengar, nanti tepat pukul 9, kita akan ikuti bersama dalam program Dialog Sapa Malino dengan tema perkembangan dan evolusi literasi melalui kegiatan Taman Baca Masyarakat. Nah, buat para pendengar yang ingin bertanya, silakan nanti bisa berpartisipasi di 082155712250 atau di layanan live kita di media sosial YouTube RRI Malino di RRI Malino selama menjalani aktivitas buat Anda semuanya. Dan kita turut juga berduka cita atas musibah kebakaran yang terjadi di daerah Pelita Karnaan atau Pelita Luar pada dini hari tadi pada pukul 3 di RT berapa ya, tadi kurang informasi. Yang jelas musibah kebakaran yang menghanguskan satu bangunan rumah, dan informasi sampai detik ini dari petugas untuk korban jiwa tidak ada, dan kita turut berduka cita. Selalu diberikan kesabaran dan ketabahan bagi para keluarga yang terkena musibah, dan tentunya tetap berhati-hati bagi para pendengar dan seluruh masyarakat di Kabupaten Malino. Pendengar, tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda, di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya di belakang Mapores Malino, yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi di ruang dengar Anda semuanya. Dan tetap bersama RRI di ruang dengar Anda, saat ini waktu menunjukkan di menit ke-34, lepas pukul 8, tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di ruang dengar Anda semuanya.

0: Mbak, mau kemana? Biasa, kafe sebelah yuk. Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 9, kita akan ikuti bersama dialog interaktif dalam program Sapa Malino dengan pengambil tema perkembangan dan evaluasi literasi melalui kegiatan TBM pada pagi hari ini. Pada para pendengar nanti bisa bergabung di 0821-5571-2250 dan nanti akan dipandu oleh rekan presenter Widayan. Buat Anda semuanya tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam dialog interaktif Marino Menyapa di studio RRI Marino pada hari Senin 22 Juni 2026. Dan selama satu jam ke depan kita akan mengangkat tema tentang perkembangan dan evaluasi literasi melalui kegiatan TBM. Dan saat ini sudah hadir ketiga narasumber kita di studio RRI Marina untuk menjelaskan semua perkembangan dan sekaligus menjadi evaluasi bersama terhadap kegiatan literasi di masing-masing TBM yang ada di Kabupaten Marina. Baik, untuk yang pertama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Marina, Bapak Lewi SST PMSI. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Yang kedua, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Marina sekaligus mewakili Kadis Marina, Bapak Elisa STH MPD. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
2: Sehat.
0: Sehat. Dan yang ketiga, Ketua TBM Pelangi Juang, Ibu Mulyani SPD GR. Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi.
0: Iya, jauh-jauh nih dari Singaterang. Ya, baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam sesi dialog interaktif pagi hari ini juga dipancarkan langsung dari studio RRI Palino di frekuensi 95,3 FM. Dan pendengar juga bisa menyaksikan langsung di YouTube RRI. Kami juga mengundang pendengar untuk berpartisipasi aktif melalui SMS, WA, dan telepon RRI di 0821-5571-2250. Kami ulangi di 0821-5571-2250. Baik, untuk mengawali dialog pada pagi hari ini, mungkin dari Kepala Bidang Pendidikan dulu. Kepala Bidang Pendidikan Apal, ini mungkin bisa digambarkan dulu terkait dengan perkembangan TBM nih, yang menjadi tanggung jawab sekaligus pengawasan.
2: Oke, baik, selamat pagi para pemirsa, pendengar radio RRI Malinau. Semoga semua kita dalam kondisi sehat. Ya, jadi Dinas Pendidikan dalam mendukung sebuah perkembangan dan keberlangsungan kegiatan TBM di Kabupaten Malinau. Ya, jadi kita dari Dinas Pendidikan yang pertama sangat mendukung perkembangan-perkembangan dan keberlangsungan TBM yang ada. Nah, dalam mendukung perkembangan itu, Dinas Pendidikan berperan untuk mengarah, membina, dan mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TBM. TBM itu sendiri adalah Taman Baca Masyarakat. Ya, selain kita berperan sebagai pengarah, sebagai pembina, kita mengkoordinir seluruh kegiatannya, ya, Dinas Pendidikan juga menyusun kerangka-kerangka kebijakan dan rencana-rencana strategis pendidikan yang memasukkan TBM sebagai perpanjangan layanan pendidikan di Kabupaten Marinau.
0: Ya. Ya, mungkin ke Pak Lewi selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang membidangi tentang lebih banyak ke literasi. Ya, bagaimana sih melihat perkembangan keberadaan dan peran Taman Baca Masyarakat ini sejauh ini seperti apanya?
1: Ya, ya, baik, terima kasih, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua kepada pendengar dimanapun berada pada saat ini. Baik, tentu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan pada saat ini tentang perpustakaan tentunya. Ya, yang layanan dasar itu kan di Dinas Pendidikan tadi yang Pak Elisa sampaikan, memang besarnya di sana. Namun di Dinas Perpustakaan itu porsinya tentu hasil akhirnya, misalnya indeks literasi, indeks pembangunan literasi masyarakat seperti itu. Nah, adapun strategi yang sudah dibangun selama ini tentu berkolaborasi ya, berkolaborasi kepada stakeholder yang ada. Tentu yang kebijakan-kebijakan cukup besar itu melalui Dinas Pendidikan tentunya, karena di layanan dasarnya ada di sana, dan kami sebagai juga salah satu mitra strategis bersama dengan Dinas Pendidikan, bersama dengan mitra-mitra stakeholder yang lainnya tentu bekerja sama untuk tadi itu literasi yang cukup besar sekali lingkupnya ya. Tentu perkembangan literasi hingga pada saat ini cukup tinggi sekali ya, sungguh melonjak. Karena dulu cukup lama sebenarnya perkembangan TBM, itu keberadaan TBM, dan pada hari ini cukup besar sekali, ke hampir 100 ya, 100 TBM di Kabupaten Malinau, dan tidak bisa juga jauh dari penggiatnya. Jadi ada TBM-nya, ada penggiatnya. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Jadi TBM-nya itu ada, terus ada penggiat-penggiatnya yang akan menghidupkan TBM itu di masyarakat. Jadi kalau ada bangunan saja mungkin TBM-nya tempat saja, tapi kalau tidak ada penggiatnya, penggeraknya, mungkin itu tidak bisa terbudaya oleh masyarakat setempat. Untuk apa taman itu gitu ya. Tetapi karena adanya penggerak yang perkembangan cukup banyak pada saat ini ya, untuk indeks literasi di Kabupaten Malang itu ada peningkatan, tentunya cukup meningkat, namun bersama-sama juga dengan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk sama-sama meningkatkan indeks literasi provinsi ya tentunya. Nah, strategi itu tetap mendorong teman-teman di TBM tentunya dan di penggiat ya, penggiat, karena tentu mitra ini kita ingin berkembangnya dari bawah ya. Dalam arti teman-teman penggiat yang memang punya jiwa sukarelawan gitu ya, sukarelawan, jiwa sosial yang peduli dengan pendidikan tentunya, pendidikan dan juga literasi ini yang harus berperan di sana. Jadi tentu dari bawah ya, masyarakat yang punya kesadaran cukup tinggi untuk yuk kita mendirikan TBM, yuk kita aktif di TBM, yuk kita bergerak ke sana kemari. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, di sini tentu kami tetap melakukan pendampingan tentunya, monitoring dan juga koordinasi. Dan juga di sini peran di perpustakaan itu sendiri kan regulasi itu adanya Bunda Literasi ya, tentu ketuanya itu Ibu Bupati secara langsung. Terus ada Pokja Literasi. Nah, Pokja Literasi itu secara otomatis gitu dijabat oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, itu dibantu dengan rekan-rekan pengurus Pokja, mungkin berbagai kalangan gitu, dari latar belakang, dari dunia pendidikan, dari desa, dari manapun, itu bergabung di Pokja Literasi. Dan itu juga strategi Dinas Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mencapai target indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga indeks gemar membaca masyarakat. Nah, itu mungkin yang perlu kami jelaskan pertama. Makasih.
0: Iya, baik. Nah, kita ke TBM Pelangi Juang nih, ke Ibu Mulyani. Nah, mungkin bisa digambarkan Bu terkait dengan kondisi atau keberadaan TBM ini sendiri sejauh ini seperti apa sih itu?
3: Oke, baik. Selamat pagi buat pendengar RRI Malinau. Mungkin pertama-tama di sini saya mau mengucapkan terima kasih untuk undangannya. Sebuah kebanggaan tersendiri buat kami dari TBM Pelangi Juang bisa hadir diundang di sini dalam dialog interaktif. Untuk gambaran kondisi TBM Pelangi Juang, kebetulan kami juga baru berdiri di awal tahun 2026 ini. Jadi kami, saya pribadi sebagai pegiat dari TBM Pelangi Juang, kami memanfaatkan ruang sederhana. Ruang sederhananya ini yaitu di rumah pribadi saya. Kami manfaatkan sebagai tempat belajar anak-anak, literasi bagi anak-anak, dengan fasilitas yang masih minim, masih terbatas. Mungkin di sini bisa saya sampaikan secara singkat untuk awalnya waktu berdirinya TBM ini. Kami terus terang masih ada ketakutan tersendiri karena kami belum ada koleksi buku, belum ada Tapi dari saya mengajak teman-teman lain menjadi penggiat, ayo kita sama-sama dengan TBM Pelangi Juang ini, ayo kita sama-sama kita bagaimana caranya kita mengajak anak-anak untuk mau datang, meskipun awalnya itu tidak ada yang namanya koleksi buku, itu kami belum ada sama sekali. Kemudian saya meminta bantuan pinjaman buku, koleksi buku dari salah satu TBM yang ada di Desa Sentaban. Karena kebetulan teman saya juga rekan kerja saya di sekolah, Ibu Enti, sebagai ketua TBM Boleh Dok Tahafanai, mohon maaf jika ada salah pengucapan. TBM ini ada di Desa Sentaban. Jadi untuk awal kami berdiri ini, kami meminjam buku, koleksi buku.
0: Berarti ada kolaborasi
3: dengan TBM lain. Betul. Kemudian, tapi untuk yang saya bilang sebagai inspirasi atau motivasi awal lah, yaitu Bunda Literasi Kecamatan, Ibu Weni. Dan ibu dan Bapak Camat Mentarang Hulu, Bapak Paris, ini sebagai yang motivator lah pertama buat saya, buat kami di TBM Pelangi Juang, yang memberi motivasi. Ayo katanya, semangat, kita di Longgavit itu belum ada TBM katanya. Ayo kita bentuk TBM. Dan mungkin ya singkatnya mungkin seperti itu nanti untuk selanjutnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin kembali ke Pak Kabit Paud dan Pendidikan Non Formal,
2: PNF.
0: Saya selalu lupa pendidikan sebutannya, singkatannya. Apakah program atau kebijakan yang disusun untuk mengintegrasikan kegiatan TBM dengan upaya peningkatan literasi pelajar dan masyarakat ini secara umum, apa saja nih yang menjadi kebijakannya?
2: Ya, baik, terima kasih. Yang menjadi program atau kebijakan yang sudah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam mengintegrasikan kegiatan TBM dalam meningkatkan literasi pelajar dan masyarakat secara umum di Kabupaten Malinau. Yang pertama, dalam program-program tersebut, Dinas Pendidikan memastikan bahwa Dinas Pendidikan sudah bersinergi dengan penggiat-penggiat TBM yang ada di Kabupaten Malinau atau dengan sekolah-sekolah yang ada. Karena sinergisitas ini menjadikan TBM itu sebagai pendamping tambahan kegiatan belajar masyarakat selain mereka terima di satuan pendidikan formal maupun non-formalnya. Yang kedua, kebijakan kita adalah bagaimana kita menggerakkan literasi yang ada sesuai dengan program-program literasi yang ada di tingkat nasional. Ya, kita apresiasi dengan program literasi yang ada di Kabupaten Malinau dengan program unggulan wajib belajar Malinau Maju. Beberapa waktu yang lalu, ya, literasi di Kabupaten Malinau telah menjadi model pembelajaran TBM di tingkat nasional. Nah, kita tahu sendiri Ibu Bupati sebagai Ketua Literasi Kabupaten Malinau telah menjadi salah satu sumber sumber inspirasi di tingkat nasional di pusat kemarin, menyampaikan tentang beberapa program TBM yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Kalau kita lihat ke belakang, bahwa pada titik awal sekitar 2020 di Kabupaten Malinau ini kita hanya memiliki 5 TBM. Ya, ada 5 TBM dan ada 11 penggiat literasi. Tetapi memasuki pertengahan tahun 2026, kita sudah memiliki 96 TBM. dan sekitar 768 penggiat. Dan mereka ini tersebar di seluruh daerah yang ada di Kabupaten Malinau. Ini bukan hal yang mudah sebenarnya kalau kita melihat secara geografis. Kabupaten Malinau ini tidak seperti daerah yang lain. Jadi kalau kita ke daerah-daerah yang terpencil, yang di pedalaman, itu membutuhkan waktu dan pembiayaan yang cukup tinggi gitu. Apalagi dengan perjalanan yang sangat ekstrim ya. Ya. Ada juga yang harus dikunjungi lewat transportasi udara. Tetapi walaupun demikian, tantangan itu justru menjadi sebuah peluang bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus membangun. Untuk membangun pendidikan di Kabupaten Malinau lewat kegiatan-kegiatan program TBM yang ada.
0: Ya. Baik. Pak Levi, apakah bentuk pembinaan, pendampingan, dan bentuk teknis lainnya, bantuan teknis lainnya yang diberikan dinas kepada pengelola TBM ini, termasuk juga TBM Pelangi ini, Pelangi Juang, bentuknya ini kira-kira apa saja? Okay.
1: Ya, tentu peran perpustakaan di sini pertama itu mengajukan tentu ya kepada OPD-OPD terkait ke dinas pendidikan tentunya, misalnya tadi keliling ke TBN-TBN yang jauh itu, teman-teman pegiat itu kan ikut bersama dengan tim dinas pendidikan gitu ya. Terus di kami juga mengusulkan ke perpustakaan pusat untuk mendapatkan bantuan buku gitu. Memang di pusat juga ada programnya gitu. Misalnya bantuan 1000 buku untuk TBM itu pernah juga gitu ya. Terus tentu melakukan pembinaan kunjungan ke TBM ya, karena juga bukan hanya kami juga melakukan itu ya, tapi dari program dinas juga ada, itu ada hari Rabu gitu dan Jumat sore itu berkunjung ke TBM. Terus itu juga ada kunjungan juga dari dinas pendidikan juga ada juga ya, jadwalnya tersendiri. Terus teman-teman dari PKK juga ada, itu punya jadwal juga kunjungan ke TBM. Terus ada beberapa stakeholder tentunya melakukan itu untuk memastikan seperti apa pergerakan literasi di TBM tersebut gitu. Nah, tapi memang cukup kelihatan dengan kunjungan tersebut ya, kita bisa memastikan bahwa TBM itu berfungsi dengan baik, ada aktivitas pendidikan di luar sekolah gitu tentunya yang dilakukan di dalam TBM tersebut, dan bukan hanya membaca sih di sana ya, di TBM itu nanti Ibu bisa jelaskan apa banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di TBM tersebut gitu. Nah, kami itu bentuknya melakukan pembinaan tentu, dan juga teman-teman pegiat ini juga memiliki sekretariat juga di dinas perpustakaan. Nah, kita juga bisa berkoordinasi memastikan seperti apa kegiatan-kegiatan TBM yang dibawa pembinaannya. Ada namanya Ikatan Baca Masyarakat itu ya, itu juga salah satu apa relawan organisasi yang juga bergerak memantau seperti apa teman-teman di lapangan. Nah, itu juga salah satu juga melihat seperti apa mereka, aktivitas mereka, dan juga dilaporkan ya setiap minggu itu kan ada laporan bahwa setiap TBM itu melaksanakan aktivitasnya gitu. Nah, itu terus tentu mengevaluasi ya, mengevaluasi jangan sampai nanti dari dinas pendidikan ada bangun-bangun tuh ya, bangun-bangun TBM fisiknya, jangan sampai fisiknya itu ada gitu tapi nggak ada aktivitas di sana. Kita dorong lagi teman-teman pegiat tentunya karena mereka juga melaksanakan itu ya. Tentu kita juga komunikasi ke desa juga ya, ke desa, dan juga dalam arti literasi ini kan bukan hanya TBM sebenarnya topiknya ya, apa dibebankan ke TBM karena ada perpustakaan daerah itu yang di sini di Pemda gitu, di kantor perpustakaan itu sendiri ada banyak buku di sana, koleksi buku. Terus ada perpustakaan desa, perpustakaan desa juga ada beberapa desa di kantor desanya itu, ataupun ada bangunan tersendiri. Ada perpustakaan desa, terus ada juga perpustakaan sekolah, itu perpustakaan sekolah, dan ada TBM. Itu bisa diakses semuanya, sehingga nanti puncaknya itu kan literasinya gitu. Nah, terus untuk TBM Pelangi ya, karena baru gitu ya, karena baru mungkin tidak dapat jatah tadi 1000 buku dari perpustakaan nasional gitu ya. Nah, ya karena yang diprioritaskan yang pertama gitu kita bagi rata memang di koordinir oleh IKBM ya, Ikatan Baca Masyarakat Malinau itu, mereka yang mungkin mendata yang TBM-TBM yang sudah lama terbentuk itu yang diberikan sarana buku bacaan lah. Karena memang di TBM ini sendiri buku bacaannya cukup menarik sebenarnya, yang mungkin berbeda dengan di perpustakaan sekolah gitu ya. Karena perpustakaan sekolah itu tentu banyak pelajaran buku yang diajarkan oleh ibu guru di kelas, nanti kelanjutannya silakan lanjut baca bab berapa gitu di perpus gitu kan. Sistem sekolah kan gitu. Namun di TBM ini ada bacaan yang ringan tentunya, tapi mengajak yang membaca itu menghayal mungkin ya, membayangkan gitu kan seperti apa situasinya gitu ya. Itu yang memancing anak-anak biar mampu menganalisa gitu ya, agar nanti menganalisa dan berpendapat kan, seperti itu literasi itu garis kecilnya kan cuma bisa baca tapi bisa hitung, tapi berikutnya menganalisa, berpendapat dan sebagainya gitu.
0: Jadi nah itu lebih kepada mengembangkan kreativitas anak itu.
1: Iya.
0: Berarti dalam kunjungan itu sekaligus evaluasi gitu Pak, melihat perkembangan.
1: Iya, kita dalam kunjungan pasti sama ya, kita mengajak baca terus melihat seperti antusias mereka gitu ya, seperti itu anunya situasi kunjungan, bukan hanya datang gitu. Tapi beraktivitas lah, bukunya kita buka, terus anak-anak yang kecil dibantu baca sama yang bisa membaca, terus yang udah bisa membaca kita lihat seperti apa membacanya gitu. Dan juga aktivitas yang lainnya ada berdoa dan sebagainya yang dilakukan oleh pegiat yang memang mereka secara sukarela yang melakukan itu tanpa ada kunjungan nih gitu, baru mereka lakukan, tapi mereka lakukan secara sadar tentu dengan perkembangan-perkembangan literasi yang ada.
0: Iya, baik. Nah, ke Ibu Mulyani nih, bagaimana sih tingkat perkembangan minat baca dan jumlah pengunjung TBM Pelangi sejak pertama kali didirikan hingga saat ini? Nah, mungkin bagaimana ini bisa menceritakan enggak?
3: Baik. Untuk minat baca anak-anak dari awal buka itu sangat meningkat jumlah anak-anak. Jadi untuk jangkauan anak-anak yang dari awal buka itu sampai dengan hari ini itu antusiasnya luar biasa. Jadi anak-anak itu yang dari jumlahnya yang saya data itu ada sekitar 56 anak yang untuk di Desa Longgavit sendiri. Kemudian untuk anak yang datang membaca, karena kami membuka jadwal TBM itu adalah 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Jadi sudah kami buat jadwalnya supaya lebih teratur. Itu kami mulai dari pukul 2 siang. Jadi anak-anak itu sangat antusias sekali. Kadang di hari sebelum hari Senin mereka sudah tanya, di hari Sabtu Minggu mereka tanya, "Bu, kapan lagi TBM?" katanya. Jadi saya rasa yang awalnya ketakutan saya bilang, "Oh, takutnya anak-anak ini nanti sepi nih, TBM-nya baru buka ini nanti bagaimana?" Ternyata semuanya tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata antusiasnya luar biasa, dukungan dari orang tuanya juga luar biasa, mendorong anak-anaknya untuk hadir, datang membaca. Tadi yang seperti dibilang oleh Pak Kepala Dinas Perpustakaan, jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar membaca, tapi datang mereka diajarkan untuk dari awalnya itu mereka dimulai dibuka dengan doa, kemudian diajak bagaimana cara membaca. Kemudian, jadi bukan hanya membaca, ada hal-hal lain yang kita lakukan, banyak sekali. Ada bimbingan belajar, matematika, bahasa Inggris, ada seperti itu.
0: Kalau boleh tahu nih, berapa jumlah koleksi buku-buku yang ada saat ini?
3: Koleksi buku yang ada saat ini, yang kami pinjam, itu jumlahnya sekitar 80 buku. Kemudian kalau untuk yang kami beli dengan swadaya dan ada juga bantuan berupa dana dari Bapak Camat itu kami beli, jumlah koleksi buku ada sekitar 20.
0: Ada 20. Berarti kalau dengan pinjaman tadi ada 100.
3: Iya, betul.
0: Iya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikut, kami kembali mengingatkan kepada para pendengar untuk bisa bergabung langsung melalui SMS, WA dan telepon RRI di 08215712250. Baik, kita akan break sejenak. 55

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda berada kembali lagi dalam dialog interaktif pada pagi hari ini dengan tema perkembangan dan evaluasi literasi melalui kegiatan TBM. Bersama narasumber kita Bapak Elisa Selutan dari Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Lewi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Ibu Mulyani dari TBM Pelangi Juang. Dan baik, untuk sesi ini mungkin Pak Elisa, terkait dengan bagaimana sih evaluasi Dinas Pendidikan terhadap dampak kegiatan TBM ini yang terhadap kemampuan membaca dan minat baca anak-anak serta warga Marino selama ini.
3: Ya baik, terima kasih. Untuk mengevaluasi dampak dari kegiatan TBM ini, kita mungkin bisa melihat titik pembedanya itu bermula pada sekitar tahun 2020. Karena di tahun 2020 itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di Kabupaten Malang kita hanya memiliki ada 5 TBM ya sebelum berkembang, yang sampai hari ini sudah perkembangannya sangat pesat, sekitar 96 TBM yang ada. Nah, sebelum adanya TBM, ya kita melihat bahwa akses untuk TBM masyarakat kita itu sangat terbatas, dengan jarak yang cukup jauh, medan yang sulit. Bahkan pada waktu itu perpustakaannya hanya terpusat di satu titik. Lalu yang kedua, minat membaca masyarakat kita sangat rendah sekali. Karena membaca dianggap hanya sebuah kewajiban di satuan pendidikan saja atau di kelas, bukan kegiatan yang menyenangkan. Ya, banyak anak-anak sekolah dasar kita pada waktu itu, bahkan tingkat SMP belum lancar membaca. Ya, bahkan ada yang tidak bisa membaca pada waktu itu. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan waktu. Masyarakat pada waktu itu lebih banyak mengisi waktu mereka untuk bermain-main, ya bermain dengan bebas atau mengakseskan hal-hal yang tanpa arah, ya. Dan yang selanjutnya adalah kalau kita melihat dari data dasar hasil asesmen sebelum 2020 itu menunjukkan rata-rata kemampuan membaca di bawah apalagi namanya provinsi dan nasional. Di Kabupaten Malinau kita masih di bawah standar yang ada di tingkat nasional atau di tingkat provinsi. Tetapi setelah adanya perkembangan TBM ya sampai tahun 2026 ini, ada perubahan yang sangat signifikan, ya perubahan akses dan suasananya. Karena di setiap ruang, di setiap RT, di setiap desa sudah tersedia ruang baca bagi masyarakat. Yang kedua, dengan tersedianya akses itu, minat membaca masyarakat semakin meningkat. Dan itu dapat dibuktikan seperti yang tadi disampaikan, kunjungan masyarakat kita ke TBM itu sangat tinggi. Ya, bahkan hampir setiap hari kalau kita melihat di jam-jam di luar jam sekolah, anak-anak berdatangan, bahkan datang sendiri tanpa dipanggil. Mereka ikut baca, mereka ikut berdiskusi di TBM itu. Nah, kalau kita memperhatikan dampak dari kegiatan TBM ini, ya, sebagai indikator atau dampak yang Dinas Pendidikan perhatikan adalah tingginya indeks kegemaran membaca masyarakat pada masa kini itu sudah mencapai angka prestasi di atas angka rata-rata nasional. Kalau di tingkat nasional itu ada 54,8 tingkat prestasinya. Tetapi Kabupaten Malinau sudah mencapai 58,89 persen. Lalu yang kedua, dampak dari kegiatan TBM berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan, ada sekitar 60% anak-anak kita ya dalam pendampingan yang menunjukkan kemampuan anak-anak untuk bisa membaca. Karena sebelumnya ada anak-anak yang tidak bisa membaca, ada yang membacanya agak tersendat-sendat, sekarang mereka sudah lancar membaca. Nah, itulah beberapa hasil evaluasi atau dampak dari kegiatan TBM yang sudah ada. Jadi tingkat membaca mereka sangat tinggi, bahkan anak-anak sekarang mereka berani untuk berdiskusi. Ya, mereka berani lagi untuk membagi cerita-cerita ya sebagai kehidupan rutin mereka di setiap hari. Nah, apalagi di setiap desa, setiap kecamatan, pemerintah daerah telah membangun infrastruktur. Ya, infrastruktur apalagi namanya bangunan untuk anak-anak bisa berdiskusi ya lewat TBM-TBM yang sudah kita bangun di setiap desa dan kecamatan yang ada.
2: Iya. Baik. Nah, Pak Lewi, kalau melihat dari indikator nih, apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perkembangan dan keberhasilan kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh masing-masing TBM? Mungkin indikator-indikatornya nih.
4: Ya, baik. Tadi sudah disampaikan tadi Pak Dinas Pendidikan, tentu yang indikator besarnya kan pada akhirnya itu indeks pembangunan literasi masyarakat gitu ya. Terus tingkat kegemaran membaca masyarakat itu. Nah, itu secara akumulasi tentu melalui survei, yang disurvei yaitu anak-anak juga gitu ya. Anak-anak juga yang menjadi target surveinya. Tentu ya kita dengan perjalanan tadi seperti yang dijelaskan oleh dari Dinas Pendidikan sudah cukup baik tentu capaian Kabupaten Malinau di 2025 gitu ya. Seperti indeks pembangunan literasi masyarakat kita nomor 2 di Kaltara itu setelah Tarakan gitu ya. Dan terus tingkat kegemaran membaca itu tadi cukup tinggi sekali di Kalimantan Utara, paling tinggi lah itu. Nah, itu berkat dilakukan oleh TBM. Karena kalau kita berharap perpustakaan daerah, tidak mungkin wilayah perbatasan itu bisa mengakses perpustakaan yang ada di Kabupaten Malinau. Ya, sementara mereka posisinya cukup jauh sekali kan, beda mungkin daerah-daerah seperti Kota Tarakan, mungkin dari kelurahan manapun bisa dia datang ke perpustakaan daerahnya karena gampang sekali aksesnya. Namun jika di Malinau, jika TBM ini kita tidak bangkitkan, tidak ada, ya mereka tidak akan bisa, kita tidak akan bisa mencapai indeks kegemaran membaca dan literasi masyarakat yang cukup tinggi sekali. Nah, itu salah satu strategi, yaitu menghidupkan TBM-TBM yang ada di sana. Nah, itu terus untuk indikator TBM tentu keaktifan mereka ya, karena harus tadi itu sudah ada jadwal. Itu mereka punya grup ya, punya grup teman-teman TBM ini untuk melaporkan aktivitas setiap TBM. Nah, disitulah mereka bersaing bahwa aktivitas mereka dilakukan setiap, tadi ada seminggu dua kali, ada seminggu tiga kali gitu. Nah, dan tadi sudah disampaikan oleh pegiat di lapangan bahwa anak-anak saat ini sangat antusias untuk datang ke TBM. Setelah mereka pulang sekolah ya, seperti cerita beberapa juga pegiat TBM di Kabupaten Malinau, anak-anak itu sudah mandi dengan jam 2 gitu, siap-siap ke TBM untuk bertemu teman-teman dan belajar bersama, tentunya belajar yang menyenangkan gitu. Nah, di TBM sendiri kan konsepnya tidak harus juga bangunan yang cukup bagus dan segala macam, tapi di gelar tikar pun di mana anak mengumpul terus ada nanti mentornya, itu sudah bisa kita katakan TBM seperti itu. Nah, terus nanti pada saatnya nanti juga nanti ada juga ya salah satunya ada lomba-lomba kan, nanti lomba-lomba yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh sekolah, oleh perpustakaan itu sendiri, itu juga salah satu indikator kita mengukur keberhasilan TBM tersebut gitu. Misalnya yang kita bangkit kemarin kemarin storytelling gitu kan, ya mendongeng gitu kan, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, untuk saat ini perkembangannya cukup baik sekali anak-anak Malinau. Mereka sudah bisa mengembangkan cerita, mungkin dia baca sekilas di buku, tapi dia berimprov. Nah, itu juga salah satu evaluasi keberhasilan dari literasi yang diajarkan teman-teman TBM, terus mungkin di sekolah juga dan sebagainya macam itu. Itu yang kalau untuk TBM ini, untuk evaluasinya. Yang jelas keaktifan mereka ya, untuk melaksanakan itu dan dipantau ya, mereka membuat laporan seperti apa. Nah, karena juga ada grup juga dan mereka terhubung dengan komunitas literasi juga di Kabupaten Malinau sebagai penggiatnya. Pegiat-pegiat ini kan jumlah mereka terdaftar ya. Jadi nanti masyarakat Malinau jika ingin jadi pegiat silakan menghubungi pengurus Ikatan Keluarga Baca Masyarakat Malinau, nanti akan didaftarkan menjadi pegiat. Jadi mau jadi pegiat itu terdaftar, ada nama-namanya, siapa orangnya. Jadi bukan nanti tidak ada data ya pegiat-pegiat ini, termasuk jumlah TBM. Siapapun boleh mendirikan TBM. Ya, nanti silakan nama TBM-nya apa. Terus nanti bisa kalau kesulitan nanti datang ke Dinas Perpustakaan, nanti kita bantu seperti apa mendirikan TBM-TBM di lingkungannya. Mungkin ada anak-anak di gang mana tidak bisa akses ke TBM yang ada di desanya, mungkin jauh ya harus diantar naik motor, tapi bisa didirikan di depan, di kaki lima, atau mungkin di halaman rumah, atau di rumah siapa gitu. Nanti didaftarkan nama TBM-nya apa, terus pegiatnya siapa. Nah, itu ada nama-nama mereka. Nah, itu jadi harapan kita jumlah TBM meningkat, terus para pegiat juga meningkat. Dan sekarang kan hampir 1000 orang pegiat di Kabupaten, 700-an ya kalau nggak salah laporan dari Ibu BLP Bapak Teng lalu itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kami menjadi narasumber ini kan ada nih masyarakat menghubungi teman-teman dinas pendidikan, teman dinas perpustakaan IKBM untuk ingin juga mendirikan TBM-TBM di lingkungannya. Ya, itu yang kita harapkan dalam perkembangan TBM ini, meskipun tidak datang ke Malina, tapi ada TBM di Longnawang, di Longapung, terus di Sungai Bo, aktivitasnya sama yang dilakukan oleh TBTM mendekat kota di sini. Nah, itu strategi juga pemerintah Kabupaten Malinau untuk mendapatkan nilai yang cukup tinggi, yang kegemaran membaca masyarakat tadi, dan juga indeks literasi masyarakat. Gini tuh.
2: Iya, baik. Nah, ke Ibu Mulyani, ini bagaimana Bu cara mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini? Serta apa indikator yang menjadi keberhasilan di TBM ini selama berdiri ini?
5: Ya, terima kasih. Jadi untuk evaluasi dari kami sendiri, itu dilakukan pencatatan jumlah yang hadir ke TBM. Kemudian ada umpan baliknya ini dari peserta yang hadir, kemudian dari orang tua juga. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Sejak TBM kami ini berdiri, saya ada berjumpa dengan beberapa orang tua secara langsung. Mereka menyampaikan mereka bahagia sekali dengan hadirnya TBM ini. Anak-anak mereka yang masih belum sekolah itu mereka sampaikan bahwa anak-anak kami ini sudah mengenal huruf katanya sejak TBM ini hadir. Itu yang pertama. Kemudian anak kami sudah tahu bagaimana bahasa Inggris katanya. Jadi karena bahasa Inggris ini kami jadwalkan itu dalam satu minggu ada satu kali. Kemudian katanya anak-anak kami itu sudah bisa mengenal yang namanya angka bahasa Inggris dari angka 1 sampai 10. Kemudian anak-anak kami ini sudah tahu bagaimana menyebutkan nama hewan ini apa gitu. Jadi saya pikir mungkin bagi sebagian atau beberapa orang ini hal-hal yang kecil, tapi bagi kami ini sebuah motivasi yang luar biasa. Motivasi bagi kami bahwa apa yang kami lakukan itu berhasil. Kemudian ada juga yang menyampaikan ada saudara adik kami katanya. Adik kami itu kalau pulang sekolah dulunya sebelum hadir TBM ini pergi main katanya. Pergi main, tidak ada jadwal, pergi main kemana saja katanya. Jadi katanya sejak hadir TBM ini, adik kami ini kalau dipanggil katanya, oh ayo ada TBM ini sudah jamnya, langsung lari ke TBM katanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk keberhasilan indikatornya sendiri yang kami lihat dari sejak TBM ini hadir yaitu dengan meningkatnya jumlah jumlah anak-anak yang hadir ke TBM, kemudian dari anak-anak yang awalnya masih malu-malu, masih belum percaya diri, itu kami ajarkan bagaimana dari hal kecil mereka bisa berani untuk membaca buku di hadapan teman-temannya, berbagi cerita di depan teman-temannya, ya seperti itu.
2: Iya, baik. Nah, mungkin ke Pak ini, ke Pak Elisa mungkin, apa yang menjadi tantangan ini terkait dengan yang dihadapi dalam pengembangan literasi melalui TBM di daerah dan bagaimana strategi untuk mengatasi itu?
3: Iya, melihat kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan dengan yang pertama dengan meningkatnya minat membaca anak-anak di setiap desa yang ada, tentu Dinas Pendidikan selain mensupport seluruh kegiatan ini, Dinas Pendidikan juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada dengan memberikan beberapa fasilitas yang akan menjadi penunjang dari kegiatan-kegiatan TBM yang ada, seperti pengadaan bangunan TBM-nya, lalu memberikan bantuan rak-rak buku, meja, memberikan buku, ya, mendistribusikan buku-buku yang bacaan yang dalam bentuk bacaan umum, ada yang bersifat budaya lokal. Selain daripada itu juga kita melakukan pembinaan kapasitas para penggiat literasinya dengan pelatihan metode literasi yang baik dan benar, sehingga dalam pengelolaan TBM yang ada itu terus meningkat, ya, terus meningkat di Kabupaten Malinau. Nah, ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi sampai saat ini.
2: Ya, baik. Ke Pak Levi mungkin terkait dengan ini, Pak. Bagaimana sih mekanisme kerja sama antara dinas dengan TBM dalam hal penyediaan koleksi bacaan, pengelolaan perpustakaan, serta penyebaran informasi ke masyarakatnya?
4: Iya, tentu sekretariat tadi yang membawahi TBM ini kan ada, mereka di bawah IKBM,
2: IKBM ya,
4: Ikatan Keluarga Baca Masyarakat gitu. Kalau di tingkat pusat itu ada namanya forum TBM ya, seperti itu. Nah, tentu untuk mekanismenya ya ada data mereka ya dengan IKBM itu, terus nanti kita mungkin kami juga tahu datanya gitu, dilaporkan berapa TBM yang ada di Malinau gitu, terus ada yang baru, ada yang lama gitu, terus seperti sarananya seperti apa, ada buku gak? Memang rata-rata teman-teman pegiat ini mereka semangatnya dulu gitu ya, penting nggak, pokoknya nggak ada senjata gitu, semangatnya dulu ngumpulin anak-anak, terus apapun bisa lakukan. Kena teman-teman pegiat juga ada beberapa latar belakang memang sudah punya basic itu, seperti ibu guru gitu ya, guru, dan juga sudah tahulah triknya jika tidak ada buku di sana ya, seperti itu. Dan tentunya koordinasi ke kami ya, datang gitu, bahwa ada TBM yang mau dibentuk, dia butuh apa ya. Di perpus sebenarnya ada beberapa buku yang memang standby untuk dipinjamkan gitu ya. Karena memang di perpus itu kan ada dua mekanisme, ada yang memang diberikan, ada yang memang asetnya perpustakaan ya, yang sistemnya itu peminjaman dengan syarat-syarat perpustakaan ya, misalnya minjam 7 hari gitu, diperpanjang atau dibalikin gitu kan. Nah, tapi ada buku-buku standby yang bisa dipinjam juga oleh TBM gitu, untuk dibaca gitu kan, ada stok di sana. Jadi mekanisme koordinasi aja, datang sana, mungkin minta buku berapa ini untuk awal gitu kan. Lama-lama biasa lama-lama kan, kalau TBM itu sudah lama, terus nanti diajukan untuk mendapatkan bantuan buku ke perpustakaan nasional, karena di perpustakaan nasional ada program mencetak buku ya, mencetak buku yang ribuan gitu, nanti memang jatahnya untuk TBM seperti itu. Nah, itu mekanisme kita untuk bekerja sama dengan TBM ini. Tapi untuk ini pelaksanaannya tentu meskipun tidak secara garis komando atau apakan, karena mitra kita mitra, jadi karena tadi itu indikator utama itu literasi itu, berarti di lapangan anu kita penggerak kita lapangannya rekan-rekan pegiat ini ya, TBM yang ada di masyarakat tentunya di lingkungan luar sekolah gitu ya, yang itu bentuk kerjasama kita dan sama-sama lah, karena literasi ini bukan dilakukan oleh satu instansi atau satu orang tetapi dilakukan secara ekosistem, berkolaborasi, bekerja sama gitu ya, saling mendukung lah untuk kesuksesan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh TBM. Tapi untuk saat ini teman-teman dari TBM sangat semangat sekali untuk mensukseskan itu dan sangat aktif sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan pemudayaan membaca di masyarakat, terus mengaktifkan literasi yang ada seperti itu. Ya tentu ada beberapa kegiatan juga seperti ada pembinaan, ada nanti direncanakan juga ada jambore ya, jambore literasi, terus ada rencanakan festival literasi. Itu kami lakukan bekerja sama dengan TBM tadi ya, TBM baik untuk pegiatnya maupun nanti untuk masyarakatnya ataupun anak-anak yang di dalam literasi tersebut. Nah itu bentuk kerjasama yang dilakukan selama ini dan juga akan datang.
2: Ya, mungkin apa yang menjadi target dan langkah pengembangan yang akan dijalankan dinas untuk mendorong TBM agar semakin efektif dan meningkatkan budaya baca masyarakat ini sendiri?
4: Ya tentu tetap mendorong mungkin koleksi buku ya tentunya, karena memang kendala teman-teman literasi ini keterbatasan buku atau apa sih yang akan dilakukan di sana gitu. Nah kita tetap mendata seperti apa kebutuhan buku di TBM tersebut, dan memang kalau untuk perpustakaan ya kami fasilitasi aja tentunya, karena akan tetap koordinasi ke dinas pendidikan yang tentu sebagai layanan dasar ya, dinas pendidikan, dan juga tentu kalau berbicara dalam strategi anggaran kan kita pasti numpangi dinas pendidikan, karena di undang-undang APBD itu kan sudah dianggarkan berapa persen untuk pendidikan, yang kita di situ komunikasi untuk perkembangannya ke depan agar nanti mereka tetap hidup ya. Tentu tetap kesadaran dari teman-teman pegiat literasi, pegiat TBM untuk melihat lingkungannya gitu kan, karena ini kan hadirnya TBM itu karena latar belakang lingkungannya mungkin anak-anak tadi seperti yang disebutkan di depan tidak bisa membaca, bahkan aktivitas mereka itu banyak kurang positifnya gitu ya, sehingga kehadiran TBM ini mengarahkan anak-anak beraktivitas yang positif gitu.
2: Ya baik, tak terasa waktu kita sudah mencapai pukul 10 kurang 5 menit. Mungkin ada statement closing secara global, secara umum dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dimulai dari Pak Elisa dulu.
3: Ya, terima kasih. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mengharapkan TBM ini menjadi sebuah aktivitas kegiatan yang kita lakukan secara rutin ya, setiap hari, dalam memotivasi, mendorong masyarakat kita untuk lebih cerdas, lebih pintar, lebih kuat ke depan sesuai dengan moto atau program inovasi Bupati Wajib Belajar Malinau Baju. Ya. Yang kedua, untuk mencapai seluruh program ini, tentu Dinas Pendidikan terus melakukan perluasan pembangunan TBM yang ada di Kabupaten Malinau. Sampai saat ini masih ada 2 kecamatan yang belum kita bangun secara fisik, yaitu di Kecamatan Pucungan dan Alango. Ya mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan TBM di 2 kecamatan ini sudah terbangun. Yang ketiga, Dinas Pendidikan terus melakukan peningkatan kualitas TBM yang ada dengan membuat sebuah panduan operasional yang merata di semua kecamatan yang ada. Yang ketiga, Dinas Pendidikan terus melakukan pengayaan program dengan memperkuat literasi dan numerasi yang saat ini sedang berkembang dengan baik di Kabupaten Malinau. Dan yang terakhir adalah bagaimana Dinas Pendidikan terus memperkuat seluruh kelembagaan yang bekerja sama dengan pengembangan TBM ini dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2: Iya, Baik, mungkin ke Pak Lewi sebagai statement closing pada hari ini.
4: Ya, baik, kalau dari perpustakaan tentu menguatkan kolaborasi ya, ekosistem literasi itu sendiri, karena banyak stakeholder yang terlibat di sini. Tentu ya peran Bunda Literasi cukup kuat di sini untuk tetap meningkatkan, mempertahankan, meningkatkan capaian yang ada tentunya. Dan itu juga salah satu memberikan semangat ya kepada stakeholder ataupun mitra-mitra yang ada, karena kan ada Bunda Literasi tingkat kecamatan, ada Bunda Literasi tingkat desa gitu kan. Nah itu juga salah satu yang harus aktif juga bersama-sama dengan teman-teman pegiat literasi ataupun TBM yang ada di lapangan. Tentu kami berkolaborasi terus bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada ya, terus mensosialisasikan keberadaan TBM, terus seperti apa minat baca gitu ya, terus literasi itu, dan kita setiap momen mungkin mengajak masyarakat kita mengakses ya tadi itu tempat-tempat baca yang ada ya di perpustakaan, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, terus anak-anaknya diarahkan ke TBM yang dekat rumahnya gitu. Terus nanti mudah-mudahan nanti beberapa ke depan layanan publik di Kabupaten Nduga Malinau juga bisa menyiapkan tempat-tempat baca ya, pojok baca ataupun jika mampu membuat perpustakaan sendiri juga gitu kan. Itu juga salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh stakeholder yang ada, yang memang sama-sama kita bekerja sama untuk meningkatkan literasi masyarakat ini. Gini.
2: Ya. Baik, mungkin ke Ibu Mulyani sebagai statement closing pada hari ini.
5: Baik, dari kami TBM Pelangi Juang, mungkin harapan kami

0: Dan untuk mungkin pemerintah daerah Malinau memberikan dukungan dan perhatiannya tetap konsisten, semakin khususnya kepada dinas pendidikan, dinas perpustakaan, karena tadi yang kami sampaikan bahwa koleksi buku kami belum ada sampai dengan saat ini yang dari pemerintah. Mungkin bantuannya akan hadir lagi setelah, karena kami berkelanjutan untuk hadirnya TBM kami ini nanti. Oke, baik.
1: Ya. Baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian dialog interaktif pada Senin 22 Juni 2026 pagi ini bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Malinau, Bapak Lewi SSTP MSI, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Distrik Malinau, Bapak Elisa STHFPD, maaf. Pak dokternya kelupaan. Dan Ketua TBM Pelangi Juang, Ibu Mulyani SPDGR, yang telah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya bersama RRI Malinau. Saya Widayat beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan salam RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

0: Pendengar, setelah kita ikuti bersama dialog interaktif di pagi hari ini di ruang dengar Anda semuanya bersama narasumber yang hadir menemani Anda bersama. Saat lagi kita hadirkan laporan langsung ya terkait penerimaan siswa baru di hari ini tanggal 22 Juni 2006. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama reporter Ading Refrin. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Rian.
0: Iya, silakan laporannya Ading di pagi hari ini.
1: Baik. Pendengar, suasana pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB khususnya pagi ini yang kami pantau yakni di SMP 1 Malino Kota pada Senin tampak ramai dipadati calon peserta didik dan orang tua yang datang untuk melakukan pendaftaran serta verifikasi berkas. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi, antrian terlihat mengular atau ramai di dalam maupun di luar aula sekolah. Sejumlah petugas panitia tampak melayani proses pemeriksaan dokumen, sementara para orang tua menunggu giliran bersama anak mereka disesuaikan dengan urutan atau dipanggil oleh petugas. Dan kepadatan ini karena banyak calon murid yang memanfaatkan jadwal pendaftaran dan verifikasi berkas di hari pertama untuk melaksanakan pendaftaran lebih awal. Nah, untuk jadwal SPMB sendiri, pendengar, mulai dengan hari ini 22 Juni hingga nanti 24 Juni 2026 itu sesuai dengan jadwal atau waktu pelaksanaan SPMB tahun ini itu untuk pendaftaran dan verifikasi berkas. Dan untuk diketahui juga bahwa SPMB tahun ini dilaksanakan serentak di jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Kemudian nanti di tanggal 25 hingga 26 Juni itu akan dilanjutkan dengan proses seleksi dari SPMB. Dan pengumuman hasilnya sendiri dijadwalkan di tanggal 29 Juni 2026. Dan untuk pendaftaran ulang itu dilaksanakan pada 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2026, dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah itu dijadwalkan tanggal 6 hingga 10 Juli 2026. Nah, untuk jadwal masuk sekolah sendiri itu dijadwalkan tanggal 13 Juli 2026. Dan untuk jalur-jalur dari proses SPMB ini sendiri, masih tahun-tahun sebelumnya ada jalur domisili, kemudian afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Selanjutnya kembali lagi ke suasana pendaftaran, pendengar. Meski jumlah pendaftar cukup banyak hari ini, proses pelayanan ataupun SPMB berlangsung aktif. Dan kami juga melihat ada pembagian meja pelayanan ya untuk mempercepat pemeriksaan administrasi. Kemudian panitia juga tampak ada yang mengarahkan peserta sesuai dengan jalur pendaftarannya sehingga tidak terjadi kebingungan di kalangan murid ataupun orang tua. Dan hingga laporan ini, proses pendaftaran dan verifikasi berkas khususnya di SMP 1 ini masih berlangsung dengan antrian peserta yang terus berdatangan. Demikian pendengar, laporan langsung dari SMP Kalino Kota. Selanjutnya saya kembali ke Rian di studio.
0: Terima kasih atas laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar, kita bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada, dan tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Sumbernengar RRI Malino dimanapun Anda berada, 95,3 MHz. Sudah kita ikuti tadi untuk program Dialog RRI Malino di ruang dengar Anda pada hari ini ya. Dan insya Allah besok juga akan ada Dialog RRI Malino pendengar MTQ Kaltara ya. Jadi ada memang peluang untuk tingkatkan ini pendapatan UMKM melalui promosi produk lokal. Insyaallah besok akan kembali mengudara di jam yang sama, jam 9 hingga jam 10 pagi untuk program Dialog RRI Malino. Tadi sudah Anda dengarkan untuk perkembangan dan juga evaluasi literasi melalui kegiatan TBM. Jadi kalau disimak kurang lebih ada 100 lebih mungkin ya TBM yang ada di Kabupaten Malino. Jadi kita berharap generasi muda, adik-adik ini punya kegiatan memang untuk gemar membaca. Jadi tidak hanya dengan bermain gadget aja, bermain HP, tapi gemar untuk membaca, karena membaca katanya jendela dunia selain jendela di rumah kita. Baiklah pendengar, merapat ke pukul 11 kami hadirkan nanti untuk program lagu budaya di ruang dengar Anda. Tetap bersama RRI Pro 1 Malino, bersama suara siar Diana Narulita.

Saudara pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, lantunan lagu budaya daerah sedang mengalun di ruang dengar Anda, anak kampung. Iya, apapun aktivitas Anda hari ini semoga dilancarkan. Dan untuk Kabupaten Malinau, kita OTW ya untuk pagelaran Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi di Kabupaten Malinau. Semoga segala keperluan untuk menjelang aktivitas di MTQ Provinsi yang diadakan di Kabupaten Malinau dan juga nanti menuju Porprov ya di Kabupaten Malinau. Luar biasa Kabupaten Malinau menjadi tuan rumah untuk beberapa pagelaran terutama untuk tingkat provinsi, dan kita menuju nanti ke Irau Kabupaten Malinau. Iya, baiklah pendengar, rangkaian lagu daerah mengalun di ruang dengar Anda. Tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: berikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

cocok kok saduniaan nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak mengingin keingatan lagi bahari, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cucu-cucuku nang ada di tarakan nang saduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

0: Pendengar, lagu Karindengan yang dinyanyikan oleh Kaik Ijai ini menjadi lagu terakhir dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yakni dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase

3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Vinny.

0: saya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después del gol de ellos nos costó asimilarlo.
2: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2.

Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat

0: sudah ditambah gitu. Jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
1: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
0: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel start hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap track house itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melakukan

0: Dan Sorinji Kempo antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026. Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya

0: begini. Prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara 1. 7 kali pon 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Surinji Kempo antar dojo Serusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2020.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alatani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, pusing banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita

Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar pemirsa, berita ini pun dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital.

0: dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau, Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi. Nah, itu yang menghambat kami. Apabila kami mengikuti, tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk ikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan, dokumen itu tidak dibutuhkan, jadi sia-sia dong. Jadi ibarat seperti itu.
0: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau POB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun, para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali, dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu, hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan menerjunkan 169 petugas untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 untuk menjaring usaha berbasis digital secara door-to-door.
3: Maka kami juga perlu menyisir setiap rumah, door to door itu harus dilaksanakan.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan akurat, Kepala BPS Kota Tarakan Umar Riyadi menyatakan BPS menerjunkan sebanyak 169 petugas yang terdiri dari 148 penjaga lapangan serta 21 pengawas.
3: Pertama, target utama adalah semua usaha itu harus tercatat. Nah, kemudian karena terkait dengan usaha ini juga sekarang banyak usaha berbasis dan kemudian berbasis digital yang tidak kasat mata, maka tidak ada kata lain, maka kami juga perlu menyisir setiap rumah, door to door itu harus dilaksanakan.
4: Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tarakan agar menyambut kedatangan petugas sensus dengan terbuka. Warga diminta memberikan data dan informasi usaha secara jujur, lengkap dan sebenar-benarnya. Umat juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh kerahasiaan data yang diberikan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan pihak BPS. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital.

0: Dinas Satpol PP dan juga Pemadam Kebakaran Tarakan tengah merencanakan pembangunan pemadam kebakaran sektor Kecamatan Tarakan Timur.
1: Di rencana wilayah manajemen kebakaran kita mau bikin sektor timur dan pos.
2: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan tengah merencanakan pembangunan pemadam kebakaran sektor Kecamatan Tarakan Timur. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan pemadam kebakaran Tarakan tengah menyusun dokumen wilayah manajemen kebakaran. Dan dalam dokumen tersebut perlu dibangun PMK sektor timur.
1: Di rencana wilayah manajemen kebakaran kita mau bikin sektor timur dan pos.
3: Sektor timur dan pos.
1: Ya, subsektornya apa? Kemarin ya kembali ke keterbatasan personil kami dan sarpas kami lah. Kalau hitungan saya sih dari kondisi sarpas yang ada, sektor timur memungkinkan. Ada tinggal sama personil aja. Begitu kita dapat tambahan personil, kita bisa operasionalkan sektor timur ini sambil menunggu bangunan gedungnya. Harapan kami seperti itu. Dan luar biasanya didukung penuh Pak oleh Pak Wali Kota kita.
2: Eko mengungkapkan adapun wilayah sektor timur yang terjauh meliputi Pantai Amal, Kampung 4, Kampung 6, Mamburungan, Tanjung Batu, Tanjung Pasir. Tentunya jika terjadi kebakaran di wilayah timur Tarakan, pemadam kebakaran agak sedikit lambat melakukan penanganan. Karena di luar jangkauan respon time yang harusnya 15 menit armada pemadam kebakaran sudah ada di lokasi kebakaran. Sehingga untuk dibangun PMK sektor timur sangat perlu. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Tarakan apresiasi kerjasama aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.
4: Jadi memang makanya pasti itu ada kerjasama dengan Balai Pom biasanya untuk melihat barang-barang ini sesuai standar mutu nggak untuk dikonsumsi oleh rakyat kita.
5: Sinergi penegakan hukum dalam pemusnahan barang ilegal di Tarakan dinilai menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat sekaligus menekan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan. Wali Kota Tarakan, Haji Dr. Hairul MKS menyebut, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aturan impor, namun juga menyangkut aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ia menilai sejumlah barang yang diamankan sebenarnya masih bisa masuk secara legal jika mengikuti prosedur yang berlaku. Namun karena tidak melalui jalur resmi, barang tersebut menjadi pelanggaran. Di lapangan, berbagai jenis barang ilegal masih kerap ditemukan, mulai dari minuman beralkohol oplosan, rokok tanpa pita cukai, hingga kosmetik tanpa izin edar. Menurutnya, seluruh jenis barang tersebut memiliki resiko berbeda bagi masyarakat. Ia menyoroti minuman oplosan yang tidak memiliki standar kadar alkohol yang jelas, sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Hal serupa juga terjadi pada rokok ilegal yang tidak memberikan kontribusi cukai kepada negara.
4: Sebenarnya barang-barang ini semua boleh masuk, tapi melalui prosedur. Jadi, dan rokok pun kalau mau silakan. Tapi harus ada cukainya, ya cukai dulu supaya mendapatkan suara. Yang kedua kan juga tadi untuk melihat apakah barang yang masuk ini biasanya kan kerjasama dengan Balai Pom nih. Apakah barang ini layak dikonsumsi atau tidak, aman tak gitu ya. Jadi jangan sampai kita dibanjiri pasar yang sebenarnya barang-barang tidak aman. Jadi memang makanya pasti itu ada kerjasama dengan Balai Pom biasanya untuk melihat. Barang-barang ini sesuai standar mutu nggak untuk dikonsumsi oleh rakyat kita. Nggak makanan, kosmetik, obat-obatan, ya. Tadi alkohol. Bayangin itu alkohol tuh. Tadi 56%.
5: Menurut Hairul, penindakan yang dilakukan Bea Cukai bersama TNI Angkatan Laut dan instansi terkait menunjukkan adanya kerjasama dalam menjaga wilayah dari masuknya barang ilegal sekaligus mendukung penerimaan negara. Ia menyebut upaya tersebut perlu terus diperkuat agar pengawasan tidak hanya berhenti pada penindakan namun juga pencegahan di lapangan. Pemerintah Kota Tarakan juga mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan produk termasuk mengurangi ketergantungan pada pakaian bekas impor. Ia menilai kebutuhan tersebut sebenarnya bisa dipenuhi dari sumber dalam negeri termasuk melalui lembaga sosial. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Tuntas sudah berita pagi siang ini kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya aturan sertifikasi berbelit dinilai membuat usaha ekspor Kaltara ke negara tetangga terhambat dan sensus ekonomi 2026 BPS Tarakan terjunkan 169 petugas door to door. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas saya juga dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
6: Sekian. Demikian berita Pagun Kakak.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan

0: gunakan.
1: Nim, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku.

0: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pemirsa Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengan Anda bersama dengan saya, Jubaida. Siapa yang udah pada kangen nih? Wah, kalau begitu silakan untuk bisa mengikuti live streaming kita di RRI Tarakan pastinya. Kita bisa bercengkrama, ngobrol, diskusi terkait dengan dangdut-dangdut ya. Mau lagu dangdut apa? Anda bisa request langsung. Atau juga biar kita lebih dekat, bisa menelpon di 08215320945. Silakan ya. Yang pastinya kami akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 di sore nanti dengan lagu-lagu dangdut terbaik yang ingin Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang hari ini agak repot ya di hari Senin, yang kalau bisa di-skip tapi tidak, sayangnya tidak bisa di-skip ya. Harus tetap dijalanin, dikerjain segala hal yang sudah menjadi planning kita di hari ini, semoga bisa dilancarkan selalu untuk semuanya yang lagi pada kerja. Namun untuk Anda yang saat ini sedang mengambil cuti, yang lagi liburan, selamat berlibur ya bagi Anda. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu, bisa bergabung bersama dengan kami melalui live streaming di RRI Tarakan. Silakan bisa menyapa kita di sini, karena tentunya sudah banyak sekali ya teman-teman tadi sudah join sama kita dan sudah merequest beberapa lagu yang sudah masuk, seperti Roma Irama Rita Sugiarto dengan Menunggu. Ada lagi dari Bunda Rita Sugiarto, Mati Lampu. Masih lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan Maka Darah Dam, Iis Dahlia dengan Kecewa. Ya, mendengar dimanapun berada, akan kami hadirkan ide lagu dari Roma Irama dan juga Bunda Rita Sugiarto dengan Menunggu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: sini nelpon. Gua gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya, mendengar masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya masih menantikan Anda untuk bisa bergabung dan juga menyapa kami di sini. Nomornya masih sama ya, 082153209845, yang lagi nongkrong-nongkrong di warkop-warkop ya. Dengerin suara saya di sini, Anda juga bisa request lagu. Kalau pengen lagunya langsung diperdengarkan di ruang dengar Anda, bisa menelpon kami 082153209845 dan juga menyapa kembali untuk Anda yang saat ini sedang ngikutin kita melalui live streaming di RRI Tarakan. Terima kasih untuk antusiasnya dan sudah merequest-request lagu yang luar biasa banyaknya di sini ya. Benar-benar ya, berderetan ya. Di sini ada lagu dari Maggie Z, Cinta Hitam, Dayu Age dengan judul Taba, Happy Asmara, Kopi Dangdut ya. Lagi dan lagi, lagu dari Bunda Is Dahlia dengan Payung Hitam dan Evita Mala, Rembulan Malam. Wah. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu ini, Anda juga bisa stay bersama dengan kita di sini di frekuensi berapa katanya ya. 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz.

Bagi Anda yang saat ini lagi beri kerja ya, kalau pengen dengerin lagu-lagu dangdut atau menikmati lagu-lagu dangdut, Anda juga bisa menikmati melalui RRI Digital pastinya, yang bisa Anda download melalui App Store Anda atau juga Play Store Anda, atau bisa lebih gampangnya ya, Anda juga bisa langsung klik di Google RRI Pro 1 Tarakan, dan Anda sudah bisa mendengarkan suara kami sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang siap kami hadirkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17. Kemudian juga akan ada nuansa musik islami serta pengajian Al-Quran sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Dan seperti biasa juga akan kami hadirkan Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini, di edisi Senin 22 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kembali akan kami hadirkan lagu dari Young Lex featuring Giselle dengan Masih Bisa Panjang. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Satu lagu dari Zarisha Aziz dengan tentang mimpi. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan kita menuju informasi yang pertama untuk Tarakan sore hari ini, di mana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggagas gerakan donasi sepatu bagi anak-anak Indonesia. Gagasan tersebut dilakukan setelah menyaksikan film Children of Heaven yang mengangkat kisah perjuangan dua bersaudara. Nonton bareng film tersebut dilakukan bersama ratusan anak panti asuhan di XX1 Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Juni. Dan film Children of Heaven, keluarga sederhana yang harus berbagi sepasang sepatu agar tetap dapat bersekolah. Film tersebut dipilih karena memiliki pesan kuat tentang kasih sayang keluarga, perjuangan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan ketulusan hati. Melalui kisah yang sederhana namun menyentuh, anak-anak diajak melihat bahwa harapan dapat tetap hidup bahkan di tengah keterbatasan. Menurut AHY, pesan kemanusiaan yang disampaikan film tersebut menjadi pengingat bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar pendidikan. Sebagai Dewan Pembina sekaligus penggagas Kuda Biru Project, AHY menjelaskan kegiatan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan bagi anak-anak, namun juga menjadi ruang pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan, kepedulian sosial, serta pentingnya menjaga harapan di tengah keterbatasan. Melalui gerakan donasi sepatu yang akan digagas bersama Kuda Biru Project, AHY berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak hal ini untuk berbagi dan membantu anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, founder MD Entertainment Manoj Punjabi menyampaikan apresiasi atas dukungan AHY terhadap perfilman Indonesia. Dukungan berbagai pihak akan mendorong industri perfilman nasional untuk terus menghadirkan karya-karya yang membawa nilai positif bagi publik. Kegiatan nobar tersebut diikuti ratusan anak dari 6 panti asuhan, yakni Pondok Domba, Sentius Putra, Felicia Angel Kids, Geri Asih, Abimata, dan Kasih Mulia Sejati. Momen nobar ini pun menjadi semakin berkesan dengan kehadiran Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Turut hadir istri AHY Anissa Pohan, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono beserta istrinya Alia Rajasa. Kemudian turut hadir Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suranegara serta sejumlah tokoh dan relawan. Di akhir kegiatan, Kuda Biru Project menyerahkan bingkisan kepada seluruh anak panti asuhan yang hadir. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Onang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiapa?
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Rekar Pro 1 Tarakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilihan sampah dari rumah tangga. Zulkifli Hasan mengatakan reformasi pengolahan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah. Menurutnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci keberhasilan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel siaga jaga Jakarta Pilah Sampah di kawasan Monumen Nasional. Kegiatan itu diikuti sekitar 15.000 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas lingkungan, relawan, dan juga masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi. Saat ini terdapat sekitar 30 lokasi PSAL yang direncanakan dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Pengembangan dilakukan di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari. Dalam waktu dekat, 3 proyek PSAL akan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. Selain itu, 12 lokasi lainnya tengah diproses untuk memasuki tahap pemilihan mitra dengan target mulai beroperasi pada 2028. Zulhas juga mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai menjadi pelopor gerakan pemilihan sampah dari sumber. Menurutnya, keterlibatan RT, RW, dan komunitas menjadi contoh penting dalam membangun budaya pengolahan sampah yang lebih baik.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengecam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong pengembangan Museum Kebudayaan dan Kemajuan ASMAT sebagai sarana diplomasi budaya Papua. Museum tersebut diharapkan menjadi ruang pelestarian sekaligus promosi budaya ASMAT kepada masyarakat nasional maupun internasional. Demikian disampaikan Wapres saat mengunjungi museum yang berlokasi

di Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2006. Pada kesempatan tersebut, Wapres meninjau berbagai koleksi seni ukir dan warisan budaya masyarakat Asmat. Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, John Ohoywirin, mengatakan Wapres menunjukkan ketertarikan besar terhadap koleksi yang dipamerkan. Bahkan setelah menuliskan kesan dan pesan, Wapres kembali memasuki ruang pamer untuk melihat lebih banyak koleksi. Menurut John, Wapres tertarik pada berbagai filosofi yang terkandung dalam seni ukir Asmat, salah satunya terkait cerita budaya dan ritual yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. John juga menyampaikan peran museum sebagai sarana memperkenalkan identitas budaya Papua kepada dunia. Menurutnya, Wapres mendukung pengembangan museum agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara lebih luas. John menambahkan pengembangan museum tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, ini juga diharapkan memperkuat kebanggaan masyarakat Asmat terhadap warisan luhur mereka. Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat merupakan salah satu pusat pelestarian budaya di Papua Selatan. Berbagai koleksi yang dipamerkan menggambarkan sejarah, nilai dan identitas budaya masyarakat Asmat yang dikenal melalui tradisi seni ukirnya. Pemerintah terus mendorong pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke tingkat internasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa Mexico City akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87 ribu penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak 1 gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu bola dari Fatah dengan Aku Yang Terluka. Baru saja berlalu dari ruang Ngarana dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional. Darmawan tiba di sana dengan mengenakan kemeja putih pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Juni 2026. Sebelum menghadap Presiden Prabowo, yang menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Darmawan memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kembali pulih sehingga dapat meminimalisir pemadaman. Darmawan juga menjelaskan pasokan energi primer baik PLN maupun pembangkit milik mitra Independent Power Producer kembali memperkuat sistem kelistrikan. Darmawan menyebut penyebab gangguan listrik yang berujung pada pemadaman karena ada dua pembangkit listrik mengalami kendala. Oleh sebab itu pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit, baik pembangkit milik PLN maupun milik mitra Independent Power Producer. Turut bersama Darmawan bertemu Presiden, yaitu Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Rizal Kavalri Marimbo. Selanjutnya Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan Edwin Nugraha Putra. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Duh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyorot praktik korupsi di era modern yang merampas hak rakyat. Praktik korup dalam bentuk baru di era modern ini, salah satunya dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Anggota Komisi 13 DPR RI menyesalkan praktik dugaan korupsi program MBG terjadi di tengah kesusahan rakyat Indonesia. Mengingat program MBG dirancang untuk memenuhi hak dasar rakyat atas pangan dan gizi sebagai amanat konstitusi. Selain menegakkan hukum terhadap para pelaku, Rieke mengingatkan pentingnya pembenahan sistemik dalam pengelolaan program MBG. Pembenahan tersebut harus menjadi bagian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan. Di sisi lain, Rieke mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola MBG, di mana perbaikan itu akan dilakukan melalui penerbitan regulasi baru yang lebih kuat dan komprehensif. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa peraturan presiden tentang tata kelola pemenuhan gizi nasional yang baru perlu segera diterbitkan. Semua itu guna menjamin keterpaduan kebijakan dari hulu hingga hilir, mencakup aspek perencanaan, pengadaan berbasis potensi lokal hingga distribusi. Sebelumnya diberitakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, diduga menjual titik dapur SPPG. Titik dapur SPPG itu dijual kepada calon mitra program MBG dengan harga sekitar 100 juta per lokasi. Dugaan tersebut diungkap Kejaksaan Agung setelah menetapkan GHS sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Saatin Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Mengubah pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan telah kami Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kabar dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Banjarmasin panas Bayu.
0: Oh panas.
1: Sampai sore ini.
0: Sama kalau gitu dengan ditarakan cukup panas untuk sore hari ini. Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, Polda Kalsel bangun sumur bor, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bayu. Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih,
3: kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan

0: sumur bor ini, dan yang kedua menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memproses

0: tahun 2026 ini, semoga Polri senantiasa menjadi mitra kita
1: dan berikanlah perlindungan.
2: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik. Sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong serta Balangan, serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
3: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Peza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini untuk Palangkaraya sore hari ini Uta?
1: Kabar sore hari ini semuanya baik-baik saja dan Palangkaraya cukup terik nih beberapa hari ini panasnya. Waduh, mungkin satu orang dua matahari beneran nih. Bagaimana sebaliknya nih Mas?
0: Sama nih, di Tarakan berapa hari juga panas nih. Memang sepertinya Kalimantan lagi panas-panasnya nih Uta ya.
1: Sepertinya benar sekali iya. Nih Mas.
0: Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Uta?
1: Baik, ada informasi terkait mayoritas siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya anak putus sekolah.
0: Oke, silakan liputan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya, sebagian besar anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
3: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
4: Ada yang kelas 4-5.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah, ataupun kemungkinan putus sekolah, atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan. Karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu solusi

0: pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi melalui membantu, melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
1: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, eksportir perikanan Kaltara jalur laut ke Tawau Malaysia turut menjerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan dinilai menghambat usaha ekspor. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusril Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami. Apabila kami tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk ikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan, dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong. Jadi ibarat seperti itu.
2: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Samarinda? Untuk cuaca sore hari ini apakah sama dengan teman-teman yang lain? Terik panas atau seperti apa Vira?
1: Betul, pun tadi siang Samarinda sempat mendung sedikit, tetapi alhamdulillah sore ini kembali cerah terik ini Bayu. Mataharinya sangat wow ini.
0: Berarti sama dengan teman-teman yang lainnya ya? Oke.
1: Betul.
0: Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini Vira?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai aksi damai dalam rangka kenaikan harga BBM, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, imbas dari kenaikan harga BBM yang meresahkan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser turun ke jalan melakukan aksi damai. Reporter RRI Samarinda, Randy Valevi Kusuma, melaporkan selengkapnya.
2: Jumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yar Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten. Di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan, Kuaro. Nah, itu coba dicek. Mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada. Ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan? Karena di situ antriannya gila-gilaan. Tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini? Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
2: Selain itu, Yar Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terupdate kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000.
4: Kata.
3: Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya Rp22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000 artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
2: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yar Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, baru Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Berdengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Angel?
1: Sore hari ini Nunukan cerah sekali ini.
0: Berarti sama ya dengan teman-teman yang lain ya, cukup cerah untuk sore.
1: Sama nih, iya.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kepulangan jemaah haji Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan Said Abdullah.
3: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
3: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan.

0: Dan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026.

Adera dengan Aku Harus Pergi, mendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga telah ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda, serta nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran akan kami hadirkan juga untuk menemani Anda hingga nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib ya untuk wilayah kota Tarakan. Dan untuk lagu berikutnya mendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari Veteran Peto Putra Unsu dengan Sahabat Tak Akan Pergi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan FAO memproyeksikan produksi beras dunia pada periode 2026-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Penurunan tersebut menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan produksi 34 juta ton pada periode 2024-2025. Dengan capaian itu, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara itu, sejumlah negara produsen utama justru mengalami penurunan produksi. Thailand tercatat turun 6,1%, Amerika Serikat turun 15,2%, dan Brazil merosot 12,9%. FAO menyebut ketidakpastian iklim dan meningkatnya biaya produksi menjadi faktor utama penyebab penurunnya produksi global. Kondisi tersebut juga menyebabkan cadangan beras dunia diperkirakan turun 2,7% pada akhir musim 2026-2027. Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Sejumlah negara importir beras termasuk Filipina dan juga Malaysia diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan impor di tengah tekanan produksi domestik mereka. Menurut Kementan, peningkatan produksi nasional menjadi modal penting, berkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekspansi pasar. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai program penguatan sektor pertanian. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: الحمد لله.
1: Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapa

Sejak saat itulah, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah?" Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW, dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Marino di mana-mana Anda berada, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Marino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino di manapun Anda berada, kami segenap Al-Guru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar kepada Anda tepat di pukul 7 malam ini ya, ataupun di pukul 19 waktu ini setengah, kami hadirkan kepada Anda warta berita intimo Radio Republik Indonesia Malinau.

Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar kepada Anda. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Senin 22 Juni 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimo Radio Republik Indonesia Malino edisi Senin 22 Juni 2026 kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sehari berita, hari pertama pelaksanaan sistem pemerintahan penerimaan murid baru 2026 di Kabupaten Malinau disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, orang tua dan calon murid memadati sejumlah sekolah untuk mengikuti proses pendaftaran tahun ajaran baru. Pendengar, bersama saya Sumarti, inilah Warta Berita Intimu selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama, hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kabupaten Malinau disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, orang tua dan calon murid memadati sejumlah sekolah untuk mengikuti proses pendaftaran tahun ajaran baru.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Malinau berlangsung serentak mulai Senin 22 Juni 2026 untuk jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Pantauan RRI, sejumlah sekolah di Malinau Kota tampak ramai didatangi calon murid bersama orang tua yang memanfaatkan hari pertama registrasi. Salah satunya yakni SMPN 1 Malinau Kota yang terletak tepat di jantung ibu kota Malinau. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Malinau Kota, Lulus Eka Utama, membenarkan antusiasme masyarakat pada hari pertama pelaksanaan SPMB tahun ini cukup tinggi. Sejak pagi, orang tua dan calon murid mulai berdatangan untuk mengikuti tahapan pendaftaran.
2: Dari pertama, antusias para orang tua, para murid untuk bersekolah di SMP 1 ini cukup luar biasa, dan kami bersyukur teman-teman panitia, teman-teman di sekolah semua mendukung kegiatan, termasuk Dinas Pendidikan tadi sudah berkunjung juga ke kami dan memberikan beberapa arahan yang kami rasa dukungan dari pemerintah daerah terutama Bupati Malinau dan Dinas Pendidikan cukup baik di pelaksanaan SMP tahun ini, di mana juknis sudah ditulis dengan cukup jelas, peraturannya juga cukup jelas sehingga memudahkan panitia lokal di sekolah dan Dinas Pendidikan juga untuk melaksanakan SPMP tahun ini.
1: Salah satu orang tua calon murid, Nia, mengaku sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMB untuk mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 1 Malinau Kota. Lokasi sekolah yang relatif dekat dengan tempat tinggalnya membuatnya leluasa memanfaatkan jalur domisili yang tersedia.
3: Sengaja datang di hari pertama karena berharap peluang diterima lewat jalur domisili itu lebih besar.
1: Sesuai petunjuk teknis SPMB, tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026 sebelum memasuki tahap seleksi dan pengumuman hasil seleksi pada akhir Juni. Persyaratan umum untuk

Jang SMP antara lain, calon murid harus berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli 2026 dan telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat. Selain itu, pendaftar wajib menyiapkan sejumlah dokumen seperti akta kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga, KTP orang tua atau wali, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, membawa 7 atlet tim Taekwondo Inti Mung Malino hadapi persaingan ketat di kejuaraan internasional di Yogyakarta dan hanya mampu mendapatkan 1 emas, 2 perak, 4 perunggu.
1: Tim Taekwondo Inti Mung Kabupaten Malinau turut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat internasional yang berlangsung di Yogyakarta mulai 19 hingga 21 Juni kemarin. Ajang ini menjadi ujian berat bagi para atlet mengingat tingkat persaingan yang sangat tinggi. Menurut Ketua Manajer Tim, Tommy Asidor, kejuaraan ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara serta perwakilan dari 21 provinsi se-Indonesia. Secara keseluruhan, tercatat ada sekitar 3.000 atlet yang bertanding, sehingga persaingan menjadi sangat ketat dan berat. Ia menjelaskan bahwa kali ini tim Malinau mengirimkan 7 orang atlet yang sebagian besar adalah atlet pemula. Berbeda dengan keikutsertaan sebelumnya yang didominasi atlet berpengalaman, 7 atlet ini baru pertama kali mengikuti kejuaraan di luar daerah dan langsung tampil di level internasional.
2: Nah, memang persaingannya agak berat, jadi itulah salah satu. Dan yang kedua, yang pada kesempatan ini yang ada 7 atlet yang kita bawa ini, kebanyakan mereka dan mereka itu adalah anak-anak yang baru pertama kali mengikuti event kejuaraan keluar. Nah, itu salah satu titik lemah dari atlet kita yang kali ini. Karena yang sebelum-sebelumnya itu mereka memang sudah beberapa kali mengikuti event di luar, baik nasional maupun internasional. Kalau yang kali ini, 7 orang ini, lebih banyak yang pemula, artinya anak-anak yang baru bertanding keluar dan langsung di level internasional. Itu mungkin. Kalau untuk persaingannya, ya kita masih bisa bersaing lah, artinya kita tidak kalah dengan negara-negara atau tetangga atlet dari Indonesia lainnya. Itu sih kalau untuk secara keseluruhan. Hal lain adalah karena persiapan untuk menghadapi kejuaraan ini kami sangat minim. Kurang lebih 2 minggu persiapan. Setelah kami kembali dari kejuaraan di Piala KONI Pusat yang di Makassar, 2 minggu persiapan kita lanjut ke kejuaraan internasional yang di Jogja ini. Makanya persiapannya juga tidak terlalu matang ya. Itu juga salah satu kendala.
1: Meski menghadapi berbagai tantangan, tim tetap meraih hasil positif. Satu atlet dipersiapkan untuk ajang Porprov berhasil menorehkan prestasi dengan meraih medali perak. Kemudian satu atlet juga meraih emas dan 4 meraih perunggu.
2: Satu atlet yang kita persiapkan di event Porprov turun pada kesempatan ini dan meraih medali perak. Ya di final kalah oleh atlet Malaysia, Selangor. Nah, ini evaluasi kami ke depan. Kami harapkan ini atlet kita yang kita persiapkan di Porprov ini, khususnya senior putri under 73 bersama Sherina, ini akan kita evaluasi untuk latihannya untuk persiapi Porprov kedua di Malinau.
1: Pengalaman bertanding di ajang internasional ini menjadi modal berharga bagi seluruh atlet tim Taekwondo Inti Mung Malinau. Dengan evaluasi dan pembinaan yang lebih terarah, diharapkan mereka dapat terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama Kabupaten Malinau di kejuaraan-kejuaraan mendatang. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap inflasi daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan inflasi daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil rapat pengendalian inflasi nasional yang diikuti jajaran Pemkab Malinau secara virtual di ruang rapat Intulun, kantor Bupati Malinau pada Senin 22 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan secara umum kondisi inflasi di Kabupaten Malinau masih relatif terkendali. Tingkat inflasi daerah juga belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap harga cabai yang belakangan ini relatif mahal. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan inflasi di daerah.
4: Cabai memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, ini perlu intervensi ke petani supaya petani lebih menggalakkan lagi penanaman cabai. Cuman permasalahan kita, menurut BMKG, kita sekarang berhadapan dengan musim kering. Ini bagaimana Dinas Pertanian dan perkebunan menangani permasalahan musim kering ini. Di wilayah mana daerah kita yang memungkinkan untuk mengembangkan pertanian cabai? Ya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi cabai.
3: Komoditas padi juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga. Jakaria mengatakan pengembangan musim tanam berikutnya akan diarahkan ke wilayah Pasang Surut yang dinilai memiliki potensi lebih baik dalam menghadapi musim kering. Jakaria menambahkan daya beli masyarakat di Kabupaten Malinau hingga kini juga masih stabil. Pemerintah daerah juga terus berupaya menekan harga kebutuhan pokok sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. Ia berharap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan musim kering yang mulai terjadi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikianlah warta berita intim Mungera dari Republik Indonesia Malinau edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 di Kabupaten Malinau disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, orang tua dan calon murid memadati sejumlah sekolah untuk mengikuti proses pendaftaran tahun ajaran baru. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, bhinneka tunggal ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya ada negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jack Dennis menjadi juara Formula E Sanya Epix 2006 setelah memimpin Andretti Finish 1-2 bersama rekan timnya Filip Drugovich pada Sabtu 20 Juni. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Dennis musim ini, sekaligus kemenangan kedua dari posisi pole. Dennis dan Drugovich melesat kencang di lintasan. Duet Andretti itu bekerja sama mengatur kecepatan serta menggunakan energi di barisan depan. Strategi attack mode menjadi faktor penting sepanjang balapan yang diwarnai perubahan pemimpin lomba. Bahkan ritme persaingan sempat berubah ketika Pascal Wehrlein mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-8. Namun sebagai bayaran, konsumsi energinya juga lebih tinggi dan lebih dulu habis. Nikasidi juga sempat memimpin setelah memanfaatkan aktivasi attack mode lebih awal. Sementara itu, Dennis dan Drugovich memilih mengaktifkan attack mode lebih lambat dibandingkan rival mereka, dan keputusan itu membantu keduanya kembali memimpin memasuki pertengahan balapan. Balapan kemudian dihentikan sementara akibat insiden Mitch Evans dan Zane Maloney di tikungan hairpin. Bendera merah dikibarkan setelah tabrakan tersebut memicu hambatan di lintasan. Saat balapan dilanjutkan, Oliver Rowland sempat merebut pimpinan balapan berkat strategi attack mode setelah restart. Antonio Felix da Costa curi posisi terdepan lagi karena attack mode. Namun, peluangnya berkurang setelah menerima penalti 5 detik akibat insiden di tikungan. Dennis memanfaatkan ketersediaan energi yang lebih banyak untuk kembali mengambil alih pimpinan klasemen. Di sisi lain, ada Pepe Marti yang tampil impresif dengan melesat dari posisi belakang menuju persaingan podium. Pembalap Cupra Kiro itu maksimalkan attack mode pada stint terakhir. Drama kembali terjadi ketika Roland menghantam dinding saat berpeluang meraih podium. Insiden tersebut memicu cedera atau bendera kuning menjelang garis finish. Dennis akhirnya mengamankan kemenangan di depan Drugovich, sementara Marti menyusul finish ketiga. Da Costa menyelesaikan balapan di posisi keempat. Adapun Maximilian Günther melengkapi 5 besar di depan Nyck de Vries. Meski gagal meraih hasil maksimal, Evan tetap memiliki atau memimpin klasemen pembalap Formula E. Keunggulannya atas Roland kini tercatat 19 poin setelah balapan di Sanya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Hambar sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman.
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: inspirasi Asmi Al-Khatiri dengan Luka dan Cinta, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan selainnya akan ada rekan kami Virgo Edi yang akan menjadi mitra Anda di Tarakan Malam hari ini. Dan sebelum berpisah, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Saya Rita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa
1: dengan Warta Berita.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
1: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
4: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Hadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
5: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam secepatnya.
4: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
6: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi

0: kuliah ini mulanya sekitar 26 hingga 34 triliun rupiah. Mulai sudah besar sekitar 24 triliun. Ada dagang-dagang dan vokasi sekitar 6 hingga 26 triliun. Dan bantuan tangan sebesar 18,4 triliun.
1: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Firly dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dugaan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah
2: subsidi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Murai Kargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fred dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fred meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Ginwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
3: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
4: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
2: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat Bea Cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN

0: menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
6: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih langkah yang baik itu juga perkara Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
5: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Tris Budara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki kepada RRI mengungkapkan Pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari tanah suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
8: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
7: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
9: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, aku tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir menemani Anda langsung dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Demikian tadi sudah kita dengarkan warta berita siaran secara sentral melalui Pro 3 RRI. Dan kami temani Anda di Tarakan malam ini untuk edisi Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Semoga Anda semua juga sehat selalu. Selamat berkumpul bersama seisi keluarga, selamat menikmati suasana santai sembari kami temani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan mengisi jumpa kita hingga nanti jelang pukul 12 malam. Dan kami juga sudah mempersiapkan rangkaian lagu-lagu yang akan segera kita dengarkan, diselingi dengan informasi. Dan untuk Anda semuanya yang ada di luar daerah juga, salam sehat semuanya. Semoga siaran kami malam hari ini bisa didengar dengan baik di tempat Anda. Kita nikmati rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Pendengar, pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Wi Haji mengungkapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan mengenal baju adat di Indonesia? Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malino pendengar malam hari ini edisi 22 Juni 2026. Kembali menemani Anda di Malino Malam hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Beberapa saja lagu tadi sudah menemani istirahat malam Anda untuk hari ini di hari Senin ya. Setelah tadi seharian sudah cukup sibuk dengan segala aktivitasnya, malam hari ini Anda saatnya untuk kembali beristirahat sebelum kembali bertemu esok hari dengan segala aktivitas lainnya. Ya, pendengar, setelah tadi beberapa saja lagu, kita akan masuk di program berikutnya. Kali ini mini drama akan kami hadirkan untuk Anda. Edisi malam hari ini dengan judul Ayam Warisan. Nah, Anda punya ayam warisan gak nih? Yang mungkin jaga di rumah pelihara ayam juga gitu kan, ayam turun temurun. Ini nih seperti judul malam hari ini, Ayam Warisan. Oke, baiklah, langsung saja kita dengarkan Ayam Warisan.
1: Mano matogal nurut kawapo ngapu ya aku nih buku tak kate di motor nih.
2: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan, nama kawan aku Dodot.
3: Apa iyo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tuh. Cak Ungkayu,

0: Cacah malah keributnya. Kamu nih proy, proy. Sudah tua dua-dua baik, mek dengan abah nih. Ngewaris ke tuh rumah, cobalah mobil. Mobil juga nak yang bagus, yang ada elnya biar keren. Ini ayam nambah gawe aku bayai dah.
1: Di Tanah Bangka, kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki miniatur Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari mah laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pulo, sampo. Woi, pecak kembang desa wai. Kalau bukan pesen mek dengan abah, woi, kau nih proy proy. Gak jadi rendang ayam kau nih. Nah, marah pulo kau nih.
1: Wah, sweet ya Didit dan Proy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh. Sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan, setiap hari Proy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: Di manalah nyari gawe mudah sekarang? Lah keliling-keliling tak dapat jua.
1: Nah kau, ngapo pulo motor ini? Ais, nyusah kebay, dah.
2: Duh, ada-ada aja Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
0: Ngapu bang, motornya mogok ke?
3: Mano mato kau, nurut kau apa? Ngapu ya aku nih, bekotak katek di motor nih.
0: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku, masalah motor tenang jak lah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
1: Guys, ngunang-ngunanian kau nih. Untung cuman cikok ketemu uang model cak kau nih. Hai dah. Ayo, dorong ke motor aku nih.
0: Bang, bang, bang, ayam, ayam. Ayam kabur, bang.
1: Nah, kau. Cacam, mati kau ini. Iya, motor mogok, ayam lari. Ketemu pula sama uang siko ini. Woi dah. Lengkap nih yang derita hari ini.
2: Segitu banget ya penderitaan Didit. Ngomong-ngomong, Didit sama teman barunya belum kenalan kan ya?
0: Kenalan dulu bang. Aku Dodit, bujang dari Belitung. Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh bang.
1: Aku Didit. Bujang merana. Yang lo dapat warisan ayam, bukannya mobil. Ayam lo belagi bu. Anak nyari bu si peko ini.
0: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu bang ya. Tapi kering rasanya ngobrol di sini bang.
1: Aidah kamu nih, tabah sanian, gawi dikit anak minta traktir. Ayo kita ke warung bikjur aja dulu.
2: Wah, nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit. Mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
0: Dot, sini Dot.
4: Nah, Dodit, kawan lama aku.
0: Apa kabar Dot?
4: Lah kau jinguklah aku nih, cak mano? Alhamdulillah sehat, bugar cak ini kan. Bukannya ada loka apa?
0: Kenalkan kawan aku Dot, Didit, si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
4: Apa iyo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tuh cak ung kayo? Tidak oh. Ini bayi penesan bayi cek. Bukan warisan apa yang hilang?
1: Kau lah Dit yang ngomongnya. Iya, kuda galak ngomong sama wong siko ini. Mening ke kepala, berasep kepala aku.
0: Bos Didit nih kehilangan warisannya Dot. Ayamnya si proyek kabur.
4: Cak manu nian kamu tuh. Biasan kalau warisan tuh harto, ini ayam. Tapi ya sudahlah, lagi aku sage, lagi aku bantu kamu tuh.
1: Maaf bae.
4: Nah, samu caknya baso gitu tuh. Caknya kita ni sedulur, cek.
1: No kau.
4: Caknya penyabar nian kawan kita si kok ini. Nah, lure, aku ni punya pertanyaan. Jawab ye. Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
1: Mana tahu aku. Kalau taman surga.
4: Salah. Cak yakinnya ancaknya taman surga. Kalau kau apa Dodit?
0: Taman bunga mungkin.

0: Alah, pola-polaan kau tuh. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalu lah jadi semur puluh.
1: Idak, Cek. Dia tuh ngembek makanan yang punya rumah.
2: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
0: Ya, arah. Idak, ayam idak kau nyusah ke wong tulah. Alang kesialnya nasib aku, idak. Ayam dak ketemu.
2: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti proy ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup, atau sudah jadi ayam bakar. Atau ayam rendang mungkin.
0: Malam kenyanyi sekawin nih, manis depannya, ujung-ujungnya. Eish, luat nih anakku.
1: Sudah-sudah, biar dak sedih, aku punya pertanyaan.
2: Boleh-boleh, biar kita menghibur Didit.
0: Nah kau, balaknya gawi ini, uang sikok ini lah ngenjuk ke pertanyaan. Dem, kau?
1: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
0: Ayam apa? Yang jelas, bukan ayam aku eh. Mana ayam aku hilang itulah.
1: Nah, rabun kalau proy kamu ngomong kecil. Salah jawabannya.
2: Apa ya? Anak ayam mungkin?
1: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
2: Ah, nyerah.
1: Muda cak ini. Nggak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Nggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil di dunia? Jawabannya, ayam suwe.
0: Eh, nyerah tuh. Kau nih, jangek nian. Asli. Garing, cak kerak kau tu. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nian kau tu. Ayo, masuk jaga rumah dulu. Duduk dulu kita.

Akhirnya Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggoloknya.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia.
2: Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau masih menemani Anda di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi malam hari ini untuk menemani istirahat malam Anda. Ya, dan kali ini terkait harga cabai mahal ya, dan Pemkab Malinau siapkan intervensi. Nah, untuk ibu-ibu nih yang mungkin juga belakangan ini sedikit risau ya dengan harga cabai yang cukup tinggi begitu, karena menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap hari kita, kalau apalagi yang sudah terbiasa dengan cabai, nggak bisa makan kalau tanpa cabai. Dan sekarang cabai pun mahal begitu. Nah, ini informasinya untuk Anda nih pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan inflasi daerah. Nah, upaya itu juga menjadi salah satu tindak lanjut hasil rapat pengendalian inflasi nasional yang diikuti jajaran Pemkab Malinau secara virtual dari ruang rapat Intulun kantor Bupati Malinau pada Senin 22 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan secara umum kondisi inflasi di Kabupaten Malinau masih relatif terkendali dan tingkat inflasi daerah juga belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap harga cabai yang belakangan ini relatif mahal. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan inflasi di daerah pendengar. Nah, organisasi perangkat daerah terkait telah diminta mengambil langkah guna mendorong peningkatan produksi cabai dan penambahan luas tanam dan juga peningkatan produksi disebut sebagai salah satu cara menjaga ketersediaan pasokan di pasaran. Kendati upaya tersebut menghadapi tantangan kondisi cuaca. Ya, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Kabupaten Malinau saat ini mulai memasuki musim kering yang berpotensi mempengaruhi sektor pertanian. Dan Dinas Pertanian dan dinas terkait didorong juga untuk memetakan wilayah yang masih memungkinkan untuk mengembangkan tanaman cabai selama musim kemarau. Dan komunitas padi juga mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga. Jakaria mengatakan pengembangan musim tanam berikutnya akan diarahkan ke wilayah pasang surut yang dinilai memiliki potensi lebih baik dalam menghadapi musim kering. Iya, demikian tadi informasi terkait harga cabai mahal. Pemkab Malinau siapkan intervensi. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id pendengar. Iya, jadi masih dilakukan beberapa hal-hal yang mungkin bisa

menekan harga cabai, terus juga meningkatkan produksi cabai begitu ya. Karena Kabupaten Malino sendiri memasuki musim kemarau, pendengar. Ya, yang mungkin Anda juga merasakan siang hari kalau di Malino sekarang ini, waduh cuacanya luar biasa ya. Mataharinya kayak ada 5 gitu di atas, saking panasnya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap beberapa komoditas yang ada di Kabupaten Malino, termasuk ini adalah cabai tadi, pendengar. Oke, demikianlah untuk informasi malam hari ini, dan kita akan bergeser ke lagu berikutnya. Menemani Anda semuanya yang masih melek nih ya, masih sibuk mungkin, yang lagi bergadang menyelesaikan tugas, atau yang lembur, tetap semangat selalu untuk Anda. Kali ini ada dari lagunya Raisya, Mimpi Adalah Harapan.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Jazz Musik untuk malam hari ini, edisi 22 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita akan bertemu lagi di program selanjutnya di edisi 23 Juni 2026. Baik pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.